0: Make some noise!
1: Get out of the media, Stas Radio.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Koldiak bakal jadi salah satu performance di rangkaian Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026, 9 Oktober nanti. Kerennya lagi nih ya, Stars, band asal Malang ini bakal sharing panggung sama musisi-musisi internasional lainnya loh, kayak DJ Snake, Zara Larsson, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan masih banyak lagi. Keren gak sih? Dari Jawa Timur, go! Menembus panggung internasional.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: And delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Iyi. Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah. Masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
6: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Avengers Endgame Encore dipastiin jadi penghubung cerita sekaligus jembatan sebelum masuk ke pertarungan kolosal baru punya Marvel Cinematic Universe, yaitu Avengers Doomsday yang dijadwalin rilis Desember 2026. Sutradara Endgame Joe and Anthony Russo udah confirm juga nih ya Star, setelah trailer Endgame Encore dirilis 25 Agustus 2026 sebelum nanti filmnya tayang 25 September 2026. Nah, satu hal yang diyakini bakal muncul di Endgame Encore adalah peringatan dari Tony Stark yang kasih isyarat adanya keterkaitan sama karakter Doctor Doom. Wah, adegan apa lagi ya kira-kira yang bakal muncul di Endgame Encore? Kita tonton aja sih berarti filmnya di 25 September 2026 nanti. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu toko.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman.

0: Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record di penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
1: DJ Highlight by DJ

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaginet Youngsters Radio.

0: Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, Stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, Stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Indonesia. Karya musik anak Indonesia.

0: Yo, Yasers, minggu pagi ini biasanya ada dua tipe manusia nih ya. Yang udah siap jalan-jalan sama yang dari pagi gitu ya, bangun dari tidur sekarang saya masih negosiasi sama kasur ya. Tapi apapun aktivitas kamu hari ini, jangan sampai minggunya terlalu santai. Jangan lupa sampai lupa besok kalau Senin nih Yasers ya. Karena kalau udah minggu malam gitu ya, biasanya udah muncul nih kayak aduh besok kerja nih. Jadi buat kamu Yasers yang hari ini santai, kita bakalan seru-seruan lewat Indo 20 di siang hari ini ya, dengan kita puterin top chart Indo 20 di minggu ini. Ada urut nomor 20 dulu yang search di siang di pagi hari ini ya. Ada langsung aja kita nomor 20.
1: Nomor 20.

0: Yo, yowzers, back to the 20 T94.8 DJ FM Surabaya with Hans. Yang siap kasih kamu lagu 20 lagu pop Indonesia yang lagi masuk bahagia. Dan kita lanjut untuk ke nomor 19, yowzers. Di nomor 19 ada Wisnu Santika bareng Judika yang judulnya Tak Mendua. Nah, ini yang menarik nih dari lagu ini, yowzers. Dimana Wisnu Santika ini biasanya kan kita kenal lewat musik yang dance dan yang kayak pengen bikin joget aja gitu ya. Tapi kali ini dance musiknya dibawa buat curhat yang soal perasaan dan juga hubungan. Jadi bukan cuma badan aja nih yang ikut goyang gitu ya, tapi hati pun juga diajak buat ikut mikir, yowzers. Jadi Tak Mendua ini dirilis udah 27 Agustus 2026 di bulan lalu ya, dan jadi salah satu track di proyeknya Map of Feeling milik Wisnu Santika. Wisnu sendiri memilih Judika ini karakter vokalnya yang kuat gitu ya, dianggap pas buat menyampaikan rasa curhat dari lagu ini, yowzers. Jadi buat kamu yang bilang kok aku gak bisa ya ngomongin perasaan, tenang, serahin aja sama Bang Judika ya. Kita masuk di nomor 19, ada Wisnu Santika, Judika, Tak Mendua.
1: Nomor 19.

0: Oke, ya terus kita lanjut ke nomor 18 ya, di mana ada Ariyo Wahab dengan lagunya Kembali Pulang. Nah, sebenarnya dari judulnya dia udah kebayang ya tentang pulang gitu ya. Tapi ternyata ceritanya bukan sekedar kayak habis jalan-jalan terus balik ke rumah gitu, kayak bukan di Ansos ya. Jadi benar lagu ini tuh cukup personal buat Ariyo karena emang sehari-harinya dia emang cukup sering gitu ya berpergian karena ya sometimes pekerjaan gitu ya, dan juga dari itu adalah rumah ya, Sirs. Ada gak sih yang merasa kayak gitu ya, Sirs? Dimana cerita ini kemudian digali sama Randy Padugo ya, Sirs, yang akhirnya ini menulis kembali lagu Pulang, Kembali Pulang gitu ya, berdasarkan pengalaman Ariyo sendiri sebagai seorang ayah dan juga family man. Bahkan proses bikin lagunya ini katanya gak cuma sampai sehari aja ya, Sirs. Gak sampai sehari, maksudnya gitu ya. Cepet banget jadi ya. Kita kalau bikin keputusan mau makan aja bisa meeting internal sampai 3 jam gitu ya. Tapi ini bikin lagunya cepet banget, gak sampai sehari gitu ya. Keren gitu ya. Dan yang bikin makin kerasa kayak waktu demo lagunya didengerin sama Ariyo gitu ya. Katanya sampai nangis ya. Terus Ariyo sendiri juga mengaku kalau dirinya tuh sempat merinding waktu pertama kali dengernya gitu. Terbayang bukan cuma sosok ayah atau orang yang lagi kerja jauh di luar sana ya, orang tersayang kamu yang source, bisa juga yang lagi merantau seperti anak kos sekarang, kayak yang mungkin jarang pulang kayak Hans ini ya, yang source, atau mungkin siapapun yang punya seseorang di rumah yang selalu nungguin gitu ya. Karena kadang pulang itu bukan cuma soal tempat yang source, tapi soal orang yang bikin kita pengen balik kembali. Ini dia Ariyo Wahab Kembali Pulang di nomor 18.
1: Nomor 18.

0: Oke, Youngsters, dari Aryo Wahab kita lanjut ke nomor 17 ya. Kali ini ada Aruma, Aruma semoga nanti, Youngsters ya. Nah, kalau kamu tipe orang yang begitu hubungan mulai serius nih ya, tapi malah tiba-tiba jadi pengen mundur, kok nggak jadi maju gitu ya. Kayaknya lagu ini bisa ngena banget buat kamu ya. Karena semoga nanti ini ceritanya tentang seseorang yang sebenarnya itu pengen punya hubungan gitu ya, pengen percaya sama cinta lagi, tapi di sisi lain sama masih ada rasa takut buat disakitin gitu ya, Youngsters. Jadi setiap memulai untuk merasa dekat gitu ya, dan memulai hubungan yang lebih serius lagi, malah refleksnya menjauh duluan di Youngsters. Atau mungkin ya kayak gak yakin gitu ya. Dan ternyata cerita ini cukup personal buat Aruma sendiri. Ya dimana dia itu sebenarnya cerita kalau dalam hubungan-hubungan sebelumnya gitu ya, dia memang punya kayak kecenderungan untuk menjauh ketika semuanya ini mulai terasa semakin nyata gitu ya, Youngsters. Nah, ternyata itu udah jadi pola yang cukup terus berulang-berulang dan berulang gitu ya, Youngsters. Makanya di lagu ini ada harapan atau hope yang semoga gitu ya, nanti ada seseorang yang gak capek buat mencari aku ketika aku sedang sembunyi, Youngsters. Itu pesan yang disampaikan sama Aruma. Dan menurut Hans ya, ini bukan cuma soal kayak menemukan orang yang tepat buat kita jadikan pasangan, Youngsters, tapi juga soal belajar beresin rasa takut dari dalam diri sendiri gitu ya. Karena ada orang untuk melepaskan sebuah trauma itu cukup berat banget ya, Youngsters. Makanya ketika memulai hubungan sama orang baru tuh, ya kebanyakan orang gak lepas atau mungkin gak bisa lepas dari rasa trauma dari orang sebelumnya. Karena ya, kalau menurut Hans, kalau tiap ada yang mendekat kita langsung kabur gitu ya, yang ngejar lama-lama bukan cuma dia, tapi kurir paket tuh juga ikut ngejar ya. Oke, ini dia Aruma, semoga nanti nomor 17 ada di Indo 20 Special buat kamu.
1: Nomor 17.

0: DJ FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
11: The Ultimate Youngsters Radio.
12: Malo ho mago, la china molo, pa china bula, mala molo.
13: Indonesia, Indonesia. Karya musik anak Indonesia. Indo 20.
14: Oke, Yalsofs. Dari aroma kita lanjut ke nomor 16. Ada Gea Indrawari dengan Daun-Daun. Ini salah satu lagu yang kalau didengerin sambil nyantai mungkin di pagi hari Minggu ini gitu ya. Awalnya sebenarnya biasa aja gitu. Tapi ketika makin didengerin, waduh, kok tiba-tiba jadi kepikiran, iya ya, kapan terakhir kali aku benar-benar ngasih waktu buat orang yang kusayang gitu ya. Dan by the way, Daun-Daun sendiri ini ngomongin tentang rasa takut kehilangan orang yang cukup berarti dalam hidup kita gitu ya. Gea sendiri ini pakai gambaran daun yang berguguran ini dan senja yang menghilang sebagai pengingat kalau waktu itu terus berjalan dan gak ada yang benar-benar bisa kita tahan untuk selamanya gitu ya, sir. Dan lagu ini juga punya rasa syukur tentang keinginan buat membalas kasih sayang orang yang selama ini udah hadir dan berarti buat kita ya, sir. Dan menurut Hans sendiri ya, Ini yang bikin lagu ini cukup relate dan dekat sama kehidupan kita sehari-hari ya. Sekarang kadang kita tuh sibuk banget gitu ya sama urusan sendiri sampai kayak nanti aja telpon mama gitu, nanti aja ketemu temen, atau mungkin nanti aja kalau udah senggang gitu ya. Padahal yang namanya nanti itu gak pernah ada yang bisa jamin ya. Makanya kalau hari ini masih punya kesempatan nih ya buat ngobrol, ketemu, atau mungkin ya sekedar nanya udah makan belum, atau lagi apa, gimana kabarnya ke orang yang kamu sayang gitu ya, ya udah lakuin aja gitu ya. Jangan sampai chat terakhir yang dari kita gitu ya cuma OTW gitu, gitu doang gitu ya, tapi ternyata OTW-nya kelamaan gitu ya Yansos. Oke, langsung aja kita nomor 16 ada Gia Indrawari, Daun-Daun, spesial buat kamu di Indo 20.
11: Nomor 16.

0: Oke, okay, yang terus di nomor 15 ada dari HBRP, ada Adnan. Yang judulnya Void, yang terus langsung aja kita putar ini, dia nomor 15 spesial buat kamu di siang hari.
1: Nomor 15.

0: Oke, yang terus kita lanjut ke nomor 14 ya. Ada Seril Seinavia dengan Nikmatilah. Ini lagu, salah satu lagu yang vibesnya tuh kayak ngingetin kita buat gak terlalu sibuk ngejar tujuan ya, sampai lupa buat menikmati perjalanan itu sendiri ya. Karena kadang kita tuh lucu ya sih, yang terus kayak lagi kuliah pengen cepat lulus gitu ya. Terus udah lulus pengen cepat kerja, udah kerja pengen naik jabatan, udah naik jabatan pengen cuti atau resign gitu ya. Padahal di tengah semua itu ada proses yang sebenarnya itu juga layak buat dinikmati gitu ya. Kayak Nikmatilah sendiri ini jadi fokus track dari album Bittersweet yang dirilis 4 September 2026. Yang dimana Seril sendiri ngegambarin lagu ini sebagai sisi kebebasan ya, buat bergerak, antusias, dan mengejar sesuatu, dan tetap menikmati proses meskipun jalannya gak selalu mulus gitu ya. Produksinya juga ditangani sama Raihan Nur. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu yang sos ya lagi ngerasa kok hidup aku belum sampai juga ya, kok aku gak bisa atau lambat gitu ya, yang penting kita tetap jalan aja gitu ya. Jadi gak usah ragu sama proses kamu sendiri yang sos, dinikmatin aja pokoknya ya. Ini dia Seril Seinavia Nikmatilah di nomor 14 Indo 20.
1: Nomor 14.

0: Oke, Answers. Kita lanjut ke nomor 13 ya. Ada Roni Parulian dengan Dunia Imajinernya. Pernah gak sih Answers, by the way, belum jadian gitu ya, tapi di kepala kamu nih udah kayak mikir satu season sendiri gitu ya. Udah kebayang jalan bareng, ngobrol bareng gitu ya, bahkan endingnya udah happy ending gitu ya. Padahal orangnya mungkin belum tahu gitu kalau dia jadi pemeran utama di film yang bakal kita produksi sendiri gitu ya. Nah, kurang lebih itu dia yang coba dibawa sama Roni lewat lagu Dunia Imajiner ini. Dimana Roni ini sebenarnya ngegambarin lagu ini sebagai ruang di kepala kita buat ngebayangin sesuatu yang mungkin belum kita temukan di kehidupan nyata ya. Bisa jadi tempat kayak buat kabur sebentar gitu ya. Bisa juga tempat buat ngebayangin kehidupan-kehidupan yang lebih baik gitu. Ya, menarik, by the way, di lagu ini ditulis Roni sendiri bareng Lava Pratomo ya, dan juga Lava ini jadi produser sekaligus arrangernya ya, Yansos. Dan Dunia Imajiner jadi salah satu track di album keduanya Roni, yaitu Dunia dan Seisinya. Yang punya 10 track lagu Yansos dengan cerita seputar cinta, rindu, harapan, sampai ketidakpastian. Jadi buat kamu yang kepo nih sama 10 track di Dunia dan Seisinya, ya kamu tinggal dengerin aja di jamnya Yansos ya, sama Hans. Dari jam 11 sampai jam 1 siang on weekdays. Jadi buat kamu, kalau kamu punya dunia sendiri di kepala kamu gitu ya, tenang ya, sos, kamu nggak sendirian. Yang penting jangan sampai khayalan lebih produktif daripada kehidupan nyata gitu ya. Ini dia Roni Parulian di nomor 13, ada Dunia Imajiner.
1: Nomor 13.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: DJ FM, DJ FM, DJ.

0: kalau didengerin liriknya gitu ya, mereka nih kayak ngejak kita buat berhenti sebentar dari rutinitas. Terus karena hidup tuh nggak cuma soal bangun, kerja, pulang, tidur, terus besok diulang lagi ya, Sos. Kalau cuma jalan lurus terus ya bosen gitu ya. The Jensen juga pernah menjelaskan kalau lagu ini punya harapan sekaligus harapan sederhana gitu ya, semoga orang-orang di sekitar kita, sekitar mereka terus tumbuh dan terus menjalani hidup sampai akhir. Jadi buat kamu Youngsters yang mungkin hari ini lagi ngerasa hidup itu cuma ya muter di situ-situ aja gitu ya, atau stuck di situ-situ aja, mungkin gak apa-apa kalau sekarang belum tahu mau kemana. Yang penting jangan pernah berhenti untuk berjalan Youngsters. Ini dia The Jensen, Jika Hidup Sekedar Berjalan, di nomor urut 12 di Indo 20.
1: Nomor 12.

Oke, yang terus kita lanjut ke nomor 11 ada Abdul and the Coffee Theory featuring Vito JR dengan lagunya One Day in Tokyo. Nah, siapa sih yang kalau lagi dekat sama seseorang gitu ya, tiba-tiba playlist hidupnya jadi berubah gitu ya. Satu hari nanti kita ke Tokyo gitu, semisal kayak gitu ya. Padahal nabungnya baru 100.000 gitu ya. Tapi gak apa-apa lah ya, namanya juga harapan gitu ya. Karena One Day in Tokyo ini memang membawa cerita tentang harapan, perjalanan, dan keinginan buat menemukan lagi kebahagiaan bareng seseorang yang berarti. Jadi Tokyo ini lagu yang rasanya tuh bukan cuma soal tempat gitu, tapi lebih ke kayak sebuah mimpi kecil yang pengen diwujudin bareng sama seseorang yang kita sayang gitu ya. Mau jalan-jalan, bikin kenangan gitu ya. Atau mungkin ya sekedar punya satu hari yang nanti bisa dikenang lagi sama dia gitu ya. Bisa kayak jadi membekas di hati atau mungkin di ingatan dia gitu ya. Dan ini juga jadi pembuka perjalanan EP terbaru dari Abdul and the Coffee Theory dengan judul yang sama, yaitu One Day in Tokyo. Menariknya lagi Answers, karena mereka ini bakal ngerilis lagu-lagu di EP ini secara bertahap ya. Kayak udah nyusun satu cerita sedikit demi sedikit gitu. Jadi buat kamu Answers yang mungkin sekarang punya seseorang yang sudah mulai bikin wishlist bareng gitu ya, semoga wishlistnya gak cuma jadi wallpaper di Pinterest doang gitu ya. Abdul and the Coffee Theory spesial buat kamu di pagi hari ini dengan lagunya One Day in Tokyo di nomor urut 11 Indo 20 minggu ini.

Oke, ya terus kita sudah masuk ke nomor 10 besar di Indo 20 di pagi hari ini ya. Dan di nomor 10 ada Moon Soojin featuring Gangga Yansos dengan lagunya Patience ya. Nah, ini lagu yang cocok banget buat yang lagi ada di fase PDKT tapi sok jual mahal gitu ya. Ceritanya itu cukup unik ya, Yansos, tentang seseorang yang sebenarnya udah tertarik gitu ya sama orang yang lagi dulu. Jangan buru-buru, santai aja, jangan terlalu excited gitu ya. Karena menurut lagu ini ya, kalau memang serius ya nggak perlu ngebut-ngebut gitu juga gitu ya. Take it slow gitu ya.

0: kenalan dulu, mungkin kayak bikin nyaman dulu, baru lihat hubungan ini mau dibawa kemana gitu ya. Dan ada satu pesan yang cukup jelas dari lagunya, yaitu good things come with patience ya. Tapi yang lucunya lagi ya, yang terus ngomongin soal, ngomongnya sih sabar ya, padahal pas orangnya gak ada gitu malah kangen sendiri gitu ya. Santai kok, santai, sebenarnya santai gitu ya. 5 menit kemudian kayak kok belum chat ya dia, kok belum ada kabar ya dari dia, udah kayak bingung sendiri gitu ya. Ini juga jadi kolaborasi yang cukup menarik karena Moon Soo Jin ini dan Gangga ini sama-sama ikut terlibat dalam sebuah penulisan lagunya ya. Musiknya sendiri juga lagi PDKT gitu ya. Ini dia Moon Soo Jin featuring Gangga, Passion nomor 10 di Indo 20 minggu ini. Yang lagi PDKT jangan buru-buru, tapi lagunya boleh deh langsung aja kita puterin ya. Sekarang ini dia nomor 10.
1: Nomor 10.

0: Oke, kita sekarang turun ke nomor 9 di Yangsos. Ada Rio Klepi dengan Janji Bahagianya ya. Nah, kalau dengar judulnya mungkin kayak mikir, wah ini lagunya bahagia nih. Ternyata nggak sesimpel itu ya, Yangsos. Dimana Janji Bahagia ini justru ceritanya tentang hubungan yang masih punya rasa cinta, tapi perlahan kehabisan harapan. Dua orangnya sih masih bareng ya, kayak masih sayang, tapi ya mulai sadar kalau ternyata arah hidup mereka tuh udah nggak lagi sama gitu ya. Dan by the way, lagu ini dirilis di tanggal 28 Agustus 2026 di bulan lalu ya. Dan ini yang kadang paling susah diterima dalam hubungan ya, bukan karena ada yang selingkuh, bukan juga karena tiba-tiba udah nggak sayang gitu, bukan ya, tapi karena akhirnya sadar nih kayaknya kita saling sayang gitu ya. Kayaknya kita saling sayang, cuma kita nggak bisa jalan ke tempat yang sama. Duh, kalau udah sampai di tahap itu, mau marah juga bingung, mau bertahan capek, mau pergi juga masih sayang. Susah jadinya ya. Makanya Janji Bahagia ini bukan cuma soal kehilangan gitu ya, tapi juga tentang belajar menerima kalau melepaskan someone yang selalu berhenti mencintai gitu ya. Kadang justru itu cara yang pas buat sama-sama punya kesempatan menemukan bahagiaan atau kebahagiaannya masing-masing lagi ya. Ini ya Rio Klepi, Janji Bahagia, nomor urut 9 di Indo 20 di minggu ini. Udah ya Sos, kita dengerin dulu ya. Siapa tahu ada yang tiba-tiba tatapannya kosong ke jendela gitu ya setelah dengerin lagu satu ini.
1: Nomor 9.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien.

0: kasih. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Alright, the music just turned.

Indonesia. Karya musik anak Indonesia.

0: Oke, yang terus kita masuk ke nomor 8 besar di Indo 20 minggu ini ya. Dan di nomor 8 kali ini cukup unik ya, terus ada Nona dengan Speaker Freaker The Long Song. Nah, kalau kamu baru denger judulnya mungkin mikir ini lagu apa, panjang banget gitu ya. Well, memang panjang ya, tapi bukan panjang karena satu lagu ini panjang-panjangin sampai kita lupa kapan selesainya gitu, bukan ya. Speaker Freaker The Long Song ini konsepnya lebih kayak satu perjalanan musik karena Nona ini ngerangkum beberapa lagu mereka jadi satu karya yang nyambung gitu ya. Durasinya hampir 13 menit dan di dalamnya ada potongan dan dari beberapa lagu yang nantinya masuk ke album debutnya mereka yang Sirs. Island Girl, ada DC, ada Island Girl Roll Braid, ada Seafood Diet, ada Speaker Freaker, ada Smooth, ada Party in the Plus 62, ada Sampai Better on the Island ya. Jadi kalau biasanya kita dengar satu lagu terus selesai gitu, yang satu ini kayak sekali play langsung dikasih tahu satu paket gitu ya. Yang Han suka, yang Sirs, konsepnya ini juga dibuat kayak lagi nyalain radio atau masuk ke sebuah dunia sendiri gitu ya. Ada suara-suara penghubung segmen sampai vibes kayak siaran yang bikin tiap bagian lagunya itu punya cerita sendiri ya. Dan Nona juga gak cuma jual musiknya aja, mereka bawa identitas Indonesia ke karya ini. Misalnya ada bunyi gamelan di roll braid, ada denting ceng-ceng di work, ada sampai suara klakson minibus di honk, ada yang lainnya juga ya. Jadi walaupun musiknya punya warna global, tapi identitas Indonesia tetap dibawa gitu ya. Terus visualnya juga gak main-main, mereka bikin film pendek sekitar 13 menit yang ambil lokasi di Jakarta dan juga Yogyakarta. Suasananya kota sampai pantai dan ruangan yang dekat sama keseharian Indonesia ya. Terus, dan ini memang jadi semacam pemanasan sebelum Nona ngerilis album debut mereka Island Girl pada 18 September 2026 yang lalu. Album ini sendiri punya 15 lagu yang memperkenalkan warna musik dan mereka sebut sebagai island pop dengan campuran nuansa tropis Indonesia dan berbagai pengaruh musik global ya. Jadi kalau kamu baru kenal Nona atau sebelumnya gitu ya, belum pernah tahu gitu, ini kayak gak usah kenalan satu-satu, ini kasih aja satu paket di lagu Speaker Freaker The Long Sun ini ya. Oke, langsung aja kita masuk di nomor 8, ada Nona Speaker Freaker The Long Sun Special buat kamu.
1: Nomor 8.

0: Oke, Youngsters, kita makin naik nih ya. Sekarang udah masuk di 7 besar Indo 20 di minggu ini ya. Di nomor 7 ada Clever Mouse dengan Debab Dini. Nah, ini salah satu lagu yang mungkin pas pertama kamu denger langsung mikir kok musiknya agak beda gitu ya. Karena Clever Mouse sendiri memang lagi eksplorasi warna baru ya, Youngsters. Kalau sebelumnya kan mereka banyak mainnya di psychedelic rock gitu ya, dan world music gitu. Di Debab Dini ini mereka justru masuk ke kombinasi Arabic Groove, disco dan juga psychedelic ya. Jadi ada nuansa timur tengahnya, tapi beatnya tetap bikin badan pengen gerak gitu ya, Youngsters. Tapi yang makin menarik justru judulnya, Debab Dini. Berasal dari Arab, bahasa Arab, Youngsters, dan dimaknai sebagai brain fog. Kondisi ketika pikiran rasanya berkabut, susah fokus, dan juga kita nggak kayak nggak benar-benar jernih melihat diri sendiri gitu, Youngsters. Dan kayaknya, Youngsters, pernah ada di fase, dan kayaknya yang pernah ada di fase kayak gini gitu ya. Udah tahu harus ngapain tapi nggak dilakuin. Udah tahu keputusan yang benar tapi malah belok ke arah sebaliknya gitu ya. Terus pas pulangnya, apa yang kita yakini dengan apa yang akhirnya kita lakukan? Kita punya prinsip tapi kadang hidup bikin kita tuh jalan ke arah yang berbeda gitu ya. Dan Debab Dini ini juga jadi penanda fase baru Clever Mouse, meninjau album kedua mereka yang direncanakan hadir pada 2027. Jadi bisa dibilang mereka ini lagi membuka pintu ke dunia musik yang baru ya, yang lebih groove, lebih berani, lebih brave gitu ya, nyampurin berbagai pengaruh tapi tetap punya identitas mereka sendiri. Oke, daripada kebanyakan ngomong, mending langsung aja kita sampai ke brain fog yang beda ke alam kalian ya. Langsung aja Clever Mouse, Debab Dini, nomor 7 di Indo 20 minggu ini.
1: Nomor 7.

0: Oke, yang source kita sudah masuk di nomor 6 besar Rido 20 di minggu ini ya. Di nomor 6 ini ada kolaborasi yang cukup menarik banget ya, karena kita bakal dengerin Tohpati bareng Siska Saras. Tinggal lagunya Gemintang. Kalau kamu pernah denger versi lamanya, mungkin langsung familiar ya sama lagunya, karena Gemintang ini actually bukan lagu baru ya, Sos. Jadi lagu ciptaan Tohpati dengan lirik dari Andin ini pertama kali dipopulerkan sama Andin di 2005 ya, Sos. Cukup lama ya. Udah ada berapa tahun tuh? Kayak belasan tahun kali ya. Nah, sekarang Tohpati ini menghidupkan lagi lagu ini bareng Siska Saras dengan warna yang cukup berbeda ya, Sos. Dan bedanya ini lumayan kerasa. Kalau versi Andin dulu kan lebih fun bossa nova dan sambanya juga ya, Sos. Jadi kayak lagu yang lagu lama yang masuk salon terus keluar-keluar langsung glow up gitu ya. Ibarat kan kayak gitu ya. Yang menariknya lagi, by the way, ternyata kolaborasi ini juga jadi salah satu wishlist-nya Siska. Dia bilang kalau bisa kerja bareng Tohpati dan membawakan Gemintang ini jadi salah satu, jadi sesuatu yang udah dia pengen dari dulu sebenarnya. Di studio pun Siska juga dikasih ruang buat eksplorasi karakter vokalnya sendiri yang jadi nggak harus sekedar meniru versi sebelumnya gitu. Dan kalau ngomongin maknanya, Gemintang ini bukan cuma soal romantis-romantisan ala-ala gitu ya, Sos. Jadi buat Siska sendiri, lagu ini juga bisa dibaca sebagai cerita tentang harapan baru dan bangkitnya motivasi setelah melewatlah. Nah, maknanya lagu ini cocok banget buat Yansers yang mungkin sekarang lagi ada di fase reset hidupnya ya. Karena kadang kita memang butuh waktu buat beresin isi pikiran kita gitu ya. Terus pelan-pelan nyari lagi hal-hal yang bisa bikin kita semangat lagi. Oke, langsung aja kita masuk di nomor 6. Ada Tohpati Siska Saras dengan lagunya Gemintang.
1: Nomor 6.

0: Oke, Youngsters, kita udah masuk di 5 besar di 2020 di minggu ini ya. Dan nomor 5 kali ini ada di Hi-Fi dengan lagunya Main. Sebenarnya dari judulnya udah kebayang, oh ini lagunya ngajak main nih ya. Tapi ternyata Main ini punya cerita yang lebih luas dari sekedar cinta-cintaan atau seru-seruan ya. So, ya dimana lagu ini ngajak kita buat berdamai sama keadaan dan belajar menikmati hidup ya. Termasuk menikmati proses yang mungkin lagi kamu jalani sekarang. Karena jujur ya, kadang kita terlalu sibuk ngejar sesuatu sampai lupa untuk menikmati yang udah ada. Pagi kerja, siang kerja, malam mikirin kerja, terus weekend bukanya refreshing malah buka laptop lagi. Mainnya kapan gitu ya, terus. Tapi menariknya Main ini juga jadi karya original pertamanya Hi-Fi ya. OG-nya Hi-Fi bareng vokalis baru mereka yaitu K, sekaligus kolaborasi perdana Hi-Fi dengan Widi Puradireja yang sebagai penulis sekaligus produser. Dan walaupun musiknya terdengar cukup ceria dan kayak lagu buat senang-senang gitu ya, tapi pesannya sebenarnya sederhana banget ya, Sers. Kalau ada hal yang memang gak bisa kita ubah ya coba diterima aja gitu ya. Cari hal-hal yang kecil yang mungkin bisa dinikmati dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kamu jalani saat ini juga. Jadi mungkin gak semua berjalan sesuai rencana, tapi ya udah hidup jangan cuma dikejar aja yang sos. Sesekali juga bahagiakan dirimu dengan cara bermain, bukan bermain cewek ya.
1: Nomor 5.

0: at Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ
1: Indonesia, karya musik Indonesia.

Oke, yang jelas kita udah masuk di nomor 4 Indo Besar Indo 20 di minggu ini ya. Di nomor 4 ada Sabrina Leonard dengan lagunya Selesai, yang ceritanya tentang seseorang yang memilih mengakhiri hubungan yang sudah gak lagi berjalan ke arah yang sama ya. Bukan karena udah gak punya rasa, tapi karena sadar kalau dipaksa terus dipaksain malah makin bikin diri sendiri ini capek yang serius ya. Dan kadang yang paling susah bukan buat pergi, tapi menerima kalau memang waktunya selesai. Ahai gitu ya. Ini dia nomor 4, Sabrina.

Oke, yang terus kita sudah masuk di 3 besar Indo 20 minggu ini ya. Di nomor 3 ini ada Hava dengan Hawanya ya. Ini single debutnya Hava yang masih cukup fresh banget, di mana musiknya punya warna electronic pop yang cukup dreamy dengan sentuhan synth dan vokal yang cukup harmonis. Tapi ceritanya justru relate banget nih, di mana Hava ini ngomongin kebiasaan kita yang kadang terlalu banyak memendam sesuatu dalam hubungan gitu ya. Berharap orang lain bisa mengerti tanpa kita ngomong, padahal dia pasangan, bukan dukun gitu ya. Kalau pengen sesuatu ya ngomong, jangan berharap dia bisa baca pikiran kamu ya.

0: Oke, yang terus kita masuk nomor 2 nih ya. Ada Ziva Magnolia dengan Pelindungmu. Lagu yang cukup banget banget karena ngomongin soal seseorang yang pengen jadi tempat aman buat orang yang dia sayang gitu ya. Pelindungmu ini dirilis 7 Agustus 2026 dan jadi soundtrack film Ayah Aku Mau Cerita. Lagunya diciptakan oleh Emmes Kemaleng dan juga memang dibuat selaras dengan cerita melakukan hal besar gitu ya, Sus. Karena kadang cukup jadi orang yang bilang, udah sini cerita, gue kok yang dengerin. Oke, ini dia Ziva Magnolia, Pelindungmu, nomor 2 di Indo 20.
1: Nomor 2.

0: And finally, ya terus kita sudah sampai di puncak Indo 20, Top Chart Indo 20 di minggu ini ya. Setelah dari nomor 20 tadi, sekarang kita waktunya kasih tahu nih siapa jawara minggu ini. Dan dia berhasil duduk di posisi nomor 1 adalah Nabila Tagiah dengan Tak Semurah Hom Pimpa. Yeay, congrats buat Nabila Tagiah ya. Sekali lagi ia menjadi jawara di Top Chartnya Indo 20 minggu ini ya. Sebagai penutup juga ya sos, jadi buat kamu yang mungkin lagu jagoan atau mungkin lagu favorit kamu pengen masuk di Top Chartnya Indo 20, jangan cuma disimpan di playlist sendiri ya. Sering-sering request dan gabung bareng khas di jamnya sos, dari jam 11 sampai jam 1 siang di Senin sampai Jumat. Siapa tahu lagu jagoanmu bisa meramaikan Indo 20 minggu depan kan ya. Jadi ya itu dia, sebagai penutup di siang hari ini kita udah tahu jawaranya. Hans pamit undur diri dulu di Indo 20 di minggu ini ya. Kita ketemu lagi besok di jamnya yang sos, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Jangan lupa disiapin requestan cerita dan lagu favorit kamu ya. Tapi sebelum Hans benar-benar pamit, ini dia lagu di Indo 20 sebagai jawara di minggu ini. Lagu dari Nabila Tagiah, Tak Semudah Hom Pimpa, spesial buat kamu. Sampai ketemu besok, Youngsters, and happy weekend. Bye-bye.
1: Jawara minggu ini.

0: Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa. Iya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: New Really on DJ Amber.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis, Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja.

0: Podcasters. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Youngsters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Halo, gue Sobredi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

MTV Video Music Awards VMA 2026 udah nge-announce nominasi-nominasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Dari pengumuman ini, Stars, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori loh, terus diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi dan Ariana Grande serta Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Ajang MTV Video Music Award 2026 bakal digelar di Peacock Theater Los Angeles yang disiarkan live tanggal 27 September di CBS, MTV, dan Paramount Plus jam 19.30 waktu New York City atau 16.30 waktu Los Angeles atau 28 September 2026 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Vote-nya sendiri udah dibuka ya, Stars, di vote.mtv.com sampai 25 September, kecuali untuk kategori Best New Artist ya, yang votingnya bakal dibuka sampai acara berlangsung. Kira-kira menurut prediksi kamu siapa ya musisi yang paling banyak bawa pulang piala MTV VMA 2026 ini? DJ Highlight by DJ FM.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Udah cek yang baru dari Instagram? Wordmark di aplikasinya berubah loh yang stars sejak 13 Agustus kemarin. Ini perubahan besar pertama sejak 2016. Sekarang fontnya lebih tebal dan rapet gitu yang stars dari yang sebelumnya kayak tulisan Latin. Selain itu, Instagram juga ngerilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono. Kalau di akun kamu masih belum ada, gak apa-apa yang stars. Karena tampilan baru ini bakal muncul bertahap sepanjang 2020. 26 ini.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja. Kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah.
5: Masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada open recruitment nih dari Snoop Dogg Youngsters. Dia cari orang yang ngejalanin pekerjaan sebagai pencicip ice cream internasional. Jadi pekerjaannya nanti bakal cobain berbagai rasa, kasih masukan sekaligus ngikutin tren makanan dan juga budaya dari berbagai negara. Kalau kamu bertanya-tanya, ya kan penyanyi ya, ngapain coba Snoop Dogg ini buka lowongan nyicipin ice cream? Nah, ternyata karena dia itu punya brand ice cream Youngsters, namanya Dr. Bombay. Gimana, kamu minat nggak? Gajinya lumayan loh Youngsters, mencapai 170 juta rupiah per bulan. Bisa keliling negara-negara lain juga buat nyicipin ice cream. Terus kamu tinggal bikin konten makan ice cream ini Youngsters. Nikmat banget kan kerjaannya?
0: DJ Highlight.

0: Breakfast Radio.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Tamagotchi is ready to bring your childhood memories back. Yes, konsol lucu ini bakal balik lagi dengan ukuran yang jauh lebih kecil, youngsters. Dan bukan jadi gantungan lagi, tapi jadi cincin. Makanya namanya adalah Tamagotchi Ring. Tamagotchi Ring ini jadi Tamagotchi terkecil yang pernah dibuat, youngsters, berukuran 28 mm dengan cara bermain yang sama kayak dulu. Ngasih makan, ngajak main, dan merawat hewan virtual yang ukuran hewannya juga pasti lebih kecil lagi, yaitu 0,56 inci. Bandai kasih harga Tamagotchi Ring ini seharga 7.700 yen atau kalau dirupiahin mencapai 850.000 rupiah. Gimana? Tertarik nostalgiaan dan beli Tamagotchi Ring?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa mengakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Yasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Linkin Park cetak sejarah baru nih ya stars, dimana band yang udah ngeluarin beberapa hits kayak In The End, Numb dan juga Crawling ini resmi jadi band new metal pertama yang nerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini jadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karir mereka. Dengan diterimanya Hollywood Walk of Fame ini makin mempertegas ya kalau karya mereka dan Linkin Park sendiri as a band udah menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik
3: terima
4: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: FM. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: You really

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Olivia Rodrigo punya festival musik loh, namanya Daisy Chain Fields, yang nampilin beberapa musisi diantaranya Kepo Brown, Mitski, dan Doce. Ini bukan festival musik biasa ternyata ya Stars. Festival ini jadi ajang charity dan nyatanya berhasil menggalang dana sampai 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 117 miliar rupiah. Buat apa dananya ini nanti? Olivia bakal nyumbangin uang yang udah terkumpul ini ke beberapa organisasi yang memperjuangkan hak perempuan ya Stars. Ini disampaikan langsung sama Olivia Rodrigo waktu presscon jelang festival musik ini. Stars. Dan yep, Olivia bikin festival ini emang terinspirasi dari Lilith Fair yang ngehits di era tahun 1990-an.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh parah.
1: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih, Youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pindah.

0: pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar duka datang dari industri musik dunia nih, Hellstars, di mana hari Selasa kemarin, Dolly Parton, salah satu ikon terbesar musik country, meninggal dunia di usia 80 tahun. Penyanyi senior yang sempat kolaborasi sama Sabrina Carpenter lewat single Please Please Please ini, meninggal di kediamannya di Nashville. Kepergian Dolly Parton menutup perjalanan karirnya selama kurang lebih 60 tahun, dengan menciptakan lebih dari 3.000 lagu dan meraih 11 Grammy Awards. Rest in love, Dolly Parton.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu. Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus

0: Pauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis stamp rally passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin paspor kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempelnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu toko.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Yasters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Bakal jadi salah satu performance di rangkaian Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 9 Oktober nanti. Kerennya lagi nih ya Stars, band asal Malang ini bakal sharing panggung sama musisi-musisi internasional lainnya loh, kayak DJ Snake, Zara Larsson, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan masih banyak lagi. Keren gak sih? Dari Jawa Timur, go! Menembus panggung internasional.
1: DJ Highlight by DJ

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempat.

0: efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New release.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima kasih
2: ya.
3: Loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Shorty aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Cerita dari majalah Bobo, yaitu Oki dan Nirmala yang menemani generasi 90-an ini ya, Stars bakal dijadiin versi live action-nya. Dan Paragon Pictures selaku rumah produksi udah nge-announce juga nih siapa-siapa aja yang bakal terlibat di film ini. Pertama, film ini bakal disutradarai sama Hanung Bramantyo ya, Stars. Terus karakter-karakternya sendiri bakal diisi sama Tisa Biani sebagai Nirmala, Azami Sauki sebagai Oki, Dea Panandra sebagai Pipiot si penyihir, Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari, Indra Birawa sebagai Pak Tobi Tabib, dan Sheila Kusnadi sebagai Dayang Kupai. Film Oki dan Nirmala sendiri dijadwalin tayang di bioskop Indonesia tahun 2027 nanti ya, Stars.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

identify. Number one DJ.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada yang bikin kita sedikit nostalgia tapi juga sedikit sedih nih Youngsters. Karena setelah 20 tahun menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants resmi berhenti di tayangan televisi mulai 1 September 2026. Kartun Nickelodeon yang pertama kali tayang di TV sejak 1 Februari 2006 ini sekarang udah gak lagi tayang di TV Youngsters. Nah buat generasi yang tumbuh bareng tingkah absurd SpongeBob dan juga Patrick sepulang sekolah, kabar ini tentunya sedih banget ya buat kita Youngsters.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ntar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 둘, 셋.
1: 쇼 타임 뮤지션. 안녕하세요.
0: 여러분 런치 밴
1: 유스입니다. 104.8 DJ FM 디 알렉.

0: Breakfast Radio.
1: Duh, panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Yang Youngsters Youngstreet Radio.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Время Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, dan ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada yang bikin kita sedikit nostalgia tapi juga sedikit sedih nih ya Stars, karena setelah 20 tahun menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants resmi berhenti di tayangan televisi mulai 1 September 2026. Kartun Nickelodeon yang pertama kali tayang di TV sejak 1 Februari 2006 ini sekarang udah gak lagi tayang di TV ya Stars. Nah buat generasi yang tumbuh bareng tingkah absurd SpongeBob dan juga Patrick sepulang sekolah, kabar ini tentunya sedih banget ya buat kita youngsters.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Wait, hold up, stop.
1: Selamat malam, Kak.
2: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
1: Iya, kosong, Kak.
2: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
1: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
2: Thank you. Permisi, Mbak.
3: Ada orangnya nih, Mbak.
2: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak?
3: Enggak sih, 2 doang.
1: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
3: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
1: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
4: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New release on DJ Ahmad.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 15 tahun, penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, bakal balik lagi ke Indonesia lewat the 30th Anniversary Romanza World Tour. Penampilannya nanti bakal berlangsung di Borobudur tanggal 31 Oktober 2026. Terakhir kali Andrea Bocelli ke Indonesia, yap, itu di tahun 2011 ya, Stars, lewat Magic of Love Asia Tour.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya tuh ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Maksudnya kayak ada yang nyobek gitu?
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fuh, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fuh?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah harus 100% yakin ya, jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
5: Mau dong!
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
4: Panas-panas enaknya minum tijus!
5: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
6: Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
10: 94,8 JFM, Yakinet Youngsters Radio.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih, gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000, itu gimana coba? Wah, parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: KUHP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Ada open recruitment nih dari Snoop Dogg Youngsters. Dia cari orang yang ngejalanin pekerjaan sebagai pencicip ice cream internasional. Jadi pekerjaannya nanti bakal cobain berbagai rasa, kasih masukan sekaligus ngikutin tren makanan dan juga budaya dari berbagai negara. Kalau kamu bertanya-tanya, ya kan penyanyi ya, ngapain coba Snoop Dogg ini buka lowongan nyicipin ice cream? Nah, ternyata karena dia itu punya brand ice cream Youngsters, namanya Dr. Bombay. Gimana, kamu minatnya? Gajinya lumayan loh Youngsters, mencapai 170 juta rupiah per bulan. Bisa keliling negara-negara lain juga buat nyicipin ice cream. Terus kamu tinggal bikin konten makan ice cream ini Youngsters. Nikmat banget kan kerjaannya?
0: DJ Highlight
1: by DJ FM.

Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja, youngsters. Klinomania, kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal, adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam. Tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat. Berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik, dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin

0: Oke. Okay.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Kak Risa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

Wisnu Santika beberapa waktu belakangan ini nge-spill dia lagi di studio rekaman sama beberapa musisi. Garis bawahin dulu yang stars, beberapa musisi, berarti lebih dari satu nih. Karena memang buat album barunya nanti, yaitu Map of Feelings, Wisnu Santika bakal kolaborasi sama 9 musisi Indonesia yang stars. 9 musisi ini ada Rosa, Judika, Tiara Andini, Ari Lesmana, Enau, Maul Ibrahim Perunggu, Nuka, Fanny Sugi, dan Ivan Seventeen. Album Map of Feelings ini sendiri dirilis 27 Agustus 2026. DJ Highlight by DJ FM.

Jujur sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah yang Stars. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar duka datang dari industri musik dunia nih, Hailstars, di mana hari Selasa kemarin, Dolly Parton, salah satu ikon terbesar musik country, meninggal dunia di usia 80 tahun. Penyanyi senior yang sempat kolaborasi sama Sabrina Carpenter lewat single Please Please Please ini, meninggal di kediamannya di Nashville. Kepergian Dolly Parton menutup perjalanan karirnya selama kurang lebih 60 tahun, dengan menciptakan lebih dari 3.000 lagu dan meraih 11 Grammy Awards. Rest in love, Dolly Parton.
0: DJ Highlight by DJ FM.

siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: God, I feel invincible.
1: The Ultimate Youngsters Radio.
2: DJ FM.
3: 사랑해.
4: 이 gemes banget ceritanya, cantik lagi. Ah, pengen deh punya kulit lembut kayak dia.
5: Seru banget sih drakoran.
6: Heh, skip dulu deh. Pas banget nih, gue punya info penting loh.
4: Info apa tuh?
6: Jadi, Fresh and Natural Perfume Soap ada promo seru berhadiah. Wow. Promo beli 4 sabun gratis toples cantik.
4: Oh,
6: ada 4 warna cute juga loh. Bisa buat nyimpan aksesoris gitu.
4: Ah, mau toples cantiknya. Tapi bar soapnya bikin kulit gue lembut kayak artis drakor.
6: Ini bar soap yang ada vitamin C dan kolagen. Bikin kulit lembab, lembut dan wangi seharian. Ya kayak kulit artis favorit loh.
4: Itu baru bilang sih. Ya udah yuk beli sekarang. Gua mau koleksi semuanya.
6: Ups, tapi jam istirahatnya bentar lagi selesai.
4: Oh, iya lagi. Nanti mau beli 4 ah. 5 kali
6: ya. Cak, kerja dulu.
4: Oke. Janji ya, Ran, nanti kita beli.
6: Iya, Cak. Fresh and Natural Perfume Soap. BB, be fresh and natural.
7: Wings Care.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
9: Iya nih.
8: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.

0: kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters. Halo Vin.
1: Halo Dip, udah jam 6 nih.
2: Iya.
3: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.
0: Nine 4.8 JFM The Ultimate Youngsters Radio.

Dan kamu lagi di The Morning Crew. Oh my God. Udah hari Senin, udah pertengahan menuju ke akhir bulan September. Jujur gak tahu, tapi dirasa bulan ini benar-benar berjalan sangat cepat sekali gitu ya yang stars ya. Kalaupun kamu ngerasa begitu, which is good, artinya kamu enjoy banget sama kehidupan kamu di bulan September ini. Mudah-mudahan aja September ini walaupun udah di tanggal 21, rezekinya gak bakal pernah putus ya yang stars. Terus juga makin banyak kejutan-kejutan baik. Kejutannya jangan gak baik aja dong. Kejutannya kejutan baik gitu kan, yang akan ada di hidup kamu sampai nanti di akhir bulan September. Dan tentunya selama 3 jam ke depan di The Morning Crew untuk pagi hari ini, ada Dibi yang nemenin kamu sampai nanti jam 9 pagi yang stars. Dan kamu tadi udah dengerin 3 lagu pembuka di The Morning Crew. Ada Vegas coming from Doja Cat, ada Graveyard coming from Halsey, ada Titanium juga dari David Guetta dan juga Sia. Dan pastinya masih banyak banget. Pasti kalau di The Morning Crew itu bakal ngajakin kamu sedikit throwback ke tahun 2000-an. Jadi kalau kamu punya rekomendasi lagu dari tahun 2000, 2005, 2010, 2015 sampai 2020, langsung aja kamu kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita ya di 081-888-0948. Atau kamu bisa langsung aja gabungan lewat DM Instagram kita di @djfmsurabaya. Selain itu juga yang stars, Dibi bakal ngajakin kamu untuk main tebak-tebakan, bermain menjawab cepat dan berpikir cepat, di mana lagi kalau bukan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Dan ditutup nanti sama back to back song, dua musisi yang bakal Dibi battlein ya stars sebagai penutup di The Morning Crew nanti. Dari dua musisi ini masing-masing punya dua lagu, yang dua lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew. So kira-kira dari dua musisi nanti plus satu lagu yang Dibi spill, yang mana yang bakal kamu pilih ya. Dan pastinya juga Dibi bakal update untuk kabar-kabar terbaru yang ada di sekitar kita. Bakal update juga untuk beberapa titik info traffic di kota Surabaya berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew. Kita bakal seru-seruan bareng. So save dulu nomor WhatsApp kita ya. Follow juga DM Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu mau. Kamu tinggal streaming aja di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Ketemuan dulu sama satu single yang ngajakin kita auto throwback ke tahun 2000-an. Ada dua sejoli coming from Dewa.

0: dan mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ahnya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Make some noise!
9: DLL Media Sounds Radio.

Masih barengan sama Divi yang nemenin kamu pagi hari ini di The Morning Crew. Satu single dari Marcelo Tahito alias Elo yang Stars masih ada. Nih ya, lagu yang ada di tahun 2000-an ini yang Stars benar-benar kasih semangat banget ke kita. Apalagi buat yang jomblo-jomblo gitu kan. Walaupun mungkin kamu masih sendiri, tapi percayalah di hati kamu tuh masih ada yang namanya cinta. Walaupun mungkin tidak tertuju atau belum tertuju pada pasangan yang Stars, karena kamu masih jomblo, masih single gitu ya. Cinta yang kamu punya ini bisa buat orang-orang yang ada di sekitar kamu positif.

ada apa? Mantep banget kan lagunya Marcelo Tahito alias Elo ini, Youngsters. Dan Divi mau sapa-sapa dulu buat kamu yang udah menyapa aku juga lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Udah banyak kayak banget yang kangen ya kayaknya sama aku ya. Selamat pagi buat kakak Tamara yang hari Senin ini katanya semangat banget. Aduh, seneng banget ketemu suara yang Kadibi, bikin semangat pol katanya. Aduh, terima kasih sayangku ya. Katanya kakak Tamara untuk pagi hari ini semangat banget. Dibukalah pula dengan sarapan mie goreng katanya ya, mie instan. Sebuah kenikmatan duniawi itu kak ya, katanya gitu. Terus juga mau dong diputerin lagu I Took a Pill in Ibiza. Oh, lagu yang udah lama banget ini ya, kita belum puterin ya. Oke, okay. I Took a Pill in Ibiza. Oke, okay. Coba aku cek dulu lagunya, semoga ada. Kalau ada langsung aku puterin sebentar lagi ya. Dan Divi juga mau sapa ada Mas Edi yang pagi hari ini juga sudah bergabung di The Morning Crew. Hari-hariku. Selamat pagi Mas Edi. Vibesnya jadi gitu ya. Dari kakak Tamara yang selamat pagi gitu. Terus ke Mas Edi kayak selamat pagi Mas Edi, apa kabar? Mas Edi gimana kabarnya, baik ya, sehat ya? Oke deh. Mau kasih rekomendasi nih Kak Dip katanya gitu. Mau dong diputerin lagunya Bruno Mars, boleh. Yang apa tuh kalau boleh tahu? Lagunya Bruno Mars yang apa nih kalau boleh tahu? Langsung aja kasih tahu lewat WhatsApp ya. Karena lagunya Bruno Mars ini kan banyak banget ya. Yang lagi jadi favorit aku adalah yang kolaborasinya terbaru tuh, yang Stars tuh kayak gitu. Keren banget still ya. Itu kayak oh my god, chemistry-nya mereka tuh dapat banget sama Becky G nih ya. Aduh, udah deh, nanti Dibi bakal kasih untuk lagu Bruno Mars yang udah direkomendasiin sama Mas Edi. Buat yang belum Dibi bacain, bentar lagi banget Dibi bakal bacain nih ya Youngsters. Tapi sekarang ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin tadi sama kakak Tamara buat aku puterin di pagi hari ini Youngsters. I Took a Pill in Ibiza. Langsung aja dikasih buat kamu satu single Coming From Mike Posner barengan sama Steve Aoki Youngsters. Dan jangan kemana-mana, buat kamu yang mau kasih rekomendasi bisa lewat WhatsApp sekarang juga.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew. Dan satu single coming from Bruno Mars, The Lazy Song, udah Dibi kasih buat kamu untuk pagi hari ini. Rekomendasi dari Mas Edi yang katanya part lagu yang Today I Don't Feel Like Doing Anything, itu adalah part dimana menggambarkan Mas Edi banget di hari ini. Jadi kamu hari ini gak mau ngapa-ngapain ya Mas Ed ya? Kayak ya udah pengen rebahan aja deh di kasur gitu ya, dan gak apa-apa banget sih ya kan. Di hari Senin ini kalau kamu ngerasa males banget buat kerja, males banget juga buat berangkat kuliah, males banget buat berangkat sekolah, jujur ada POV yang kayaknya perlu kita ubah ya Stars, dimana itu adalah part yang ngebuat kita harus tetap bersyukur. Dimana kalau kita males banget buat berangkat kerja nih hari Senin tuh rasanya kayak aduh kerja lagi nih, artinya kita harus bersyukur karena kita masih punya kerjaan, dimana hari Senin masih menjadi sambatan untuk sebagian besar gitu ya, budak-budak korporat ya Stars. Dan kalau kamu pagi hari ini ngerasa bahwa aduh udah mau kuliah lagi nih, bersyukur bahwa kamu punya privilege untuk bisa melanjutkan pendidikan sampai di bangku kuliah ya Stars. Dan kalau kamu pagi hari ini berangkat ngerasa aduh hari Senin lagi, ketemu bu guru lagi, masuk sekolah lagi, bersyukur juga. Artinya kamu dikasih kesempatan sama Tuhan untuk kamu bisa menikmati yang namanya bangku pendidikan tanpa sulit untuk yang namanya mengejar akses ke sana yang Stars. Karena banyak banget nih saudara-saudara kita di luar sana yang masih sambat untuk mencari pekerjaan, yang masih sambat untuk gak bisa kuliah, yang masih sambat buat berangkat ke sekolah karena aksesnya benar-benar sulit untuk kita jangkau. Jadi sekali lagi yuk kita bersyukur ya Stars. Sambil dikasih dulu satu single yang udah direkomendasiin sama kakak Angel buat diputerin di pagi hari ini ya Stars. Lagu yang hits banget di era tahun 2010 mungkin. Satu single coming from Nicki Minaj, Super Bass, spesial buat kamu di The Morning Crew barengan sama Dibi sampai nanti jam 9 pagi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Parto Heart Vitamin U, ya stars, yang nyemangatin juga ya bahwa kita nggak boleh lupa kalau kadang selain makan yang banyak ya, terus minum air putih yang banyak, salah satu hal yang bikin kita semangat setiap harinya adalah kamu. Vitamin U dari Paul Partohab baru aja nemenin pagi kamu di The Morning Crew untuk pagi hari ini ya stars. Dan oh iya, Dibi mau infoin juga kalau misalkan ada chat kamu yang udah kamu kirim sedari pagi tapi masih belum masuk ke WhatsApp-nya di JFM. Sorry banget nih yang stars, WhatsApp kita memang lagi trouble. Dan Dibi manual banget buka dari handphone karena biasanya kan selama ini kan connect ya, nge-link ke komputer kita yang bisa langsung kita baca. Jadi kagak langsung ke handphone kita, jadi akan ada sedikit delay gitu ya stars. Jadi sebisa Dibi, Dibi bakal bacain dari yang sudah bergabung ya, yang stars ya. Dibi mau baca selamat pagi untuk kakak Kipti ya, yang ada di Prigen untuk pagi hari ini. Tuh kan, buat buka aja tuh kayak lama banget nih. But it's okay, artinya masih punya handphone nih buat ngebuka chatnya dari yang stars gitu kan ya. Pagi Kak Dibi, mau dong diputerin lagunya Rita Ora, Don't Think Twice. Metiaran untuk Kak Dibi dan selamat pagi aja untuk yang stars semuanya. Makasih Kak Dib, Kiftia di Prigen. Siap Kak Kiftia, bentar lagi banget ya Dibi bakal puterin lagunya ya. Terus juga Dibi mau sapa ada Mas Yusuf Triyono. Selamat pagi Kakak Dibi, ikutan dong, semangat Kak Dibi nular nih. Alhamdulillah, kalau semangat aku nular ya. Mau kasih rekomendasi lagu Never Say Never dari Justin Bieber, bisa tah Kak Dib? Bisa dong, gas gas gas. Bentar lagi banget Dibi bakal kasih buat Mas Yusuf Triyono ya. Tapi boleh dong kita minta goyangannya dulu, karena bentar lagi kita mau ayo goyang. Do you? Yuk kita goyang dulu bareng sama teman-teman dari Project Pop, gimana? Sepakat?

Halo, udah siap mau goyang duyuh bareng sama Project Pop dan disambung lagu-lagu rekomendasi dari Young Stars yang udah masuk ke WhatsApp kita ataupun juga ke DM Instagram kita. Langsung aja, nih dia dibikasi buat kamu Young Stars. Semangat Project Pop, goyang duyuh, kita goyang bareng-bareng.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.